kura shi kashi bangati wayanna ni kan sor hara shi kashi niti wayanna ni kan dar jara shi kashi woti wayanna ni kan bajura shi kashi.